so lazy, ya ga winkri, and dan am deso taki ya i portmoney mus chahap, wanti desandi ya baya winkri ane gratis ya chisen, ya begrijp. Te fuk ba te go na casa na pa in pai de mano luki moi fesi de man tak ai disafiu i firi maar at det so altijd ook tu taki at de un te de opo ye praxeri samo nyang samo bori mine sabe fiu di da oso ook tu aba at denki dati luku te eimal i bora nyang dat na wan tratori. Ma fos start, fos patu e guafwaya. Altijd nou een tori van, sa je prakseri tak yon, sa outrong, sa mo meki, ta ya wiri, ta ga baka fisi, wan bronj bonchi, wan antrua, na ga dri fisi, na ga sout meti, wan jer pesi, na ga agufutu. Weet je, sani, I guess I know a lazy habit of making a placa lazy in Kukuru, which I obori. You begrijp? But me want sap true true for Unu did that also. If Unu ook to Abasanist a la day tak yon tak in a subsamus bor moro, if he re. A bori want is absent and Kukuru and sweet Kukuru, Seran Kukuru, Prince Pari Kukuru, and so young. Ana esina nga go ek bare lugu bopalda nyang te go in wa winkri i bawang tata i bore wa fi bakeng i te kom chim pis furu anya nyang ba ma son ser nyang ana ti de ek bare a forbereiding hebi son lesi son smai e begin wa de afesi fu shorgutak te anya wa fayada anya mus de 100 amus waka amus te suiti ifiri nf son tron su mai kartrawan kon kontesi tu ta ke mi bor disi e biurman bifro mi bor wanyara and mi wano manya me mi wan pratanga unu so weli bang o serefi sitok dat na unu so weli bang o serefi mar efu adeso taki i wan chawan san kafesi dan yaba okasi dati noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang ete wantrong noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang anate anom tu sotak na nyawara mi sotori ya di kanchakon oktu inaten dati teme waktu damondre wampoku eifo pogwa conjunto latinos Danzi man.